0: lagi nih?
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: In, intermezzo.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
4: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

Pada umumnya, setiap bahasa manapun di muka bumi ini terbagi atas bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam kesusastraan juga dibagi atas sastra lisan dan sastra tertulis. Di Ternate, sastra tertulis jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan bahasa Ternate tidak mempunyai huruf aksara sendiri. Kesusastraan di Ternate sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dengan pengertian bahwa masih belum merupakan sastra tertulis, melainkan berbentuk sastra lisan. Sastra lisan di Ternate ini biasanya dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan agama Islam di daerah ini, maka sastra lisan Ternate kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Seirama dengan perkembangan bahasa di Ternate dan Melayu menjadi lingua franca di Maluku Utara, maka sastra lisan Ternate kemudian menjadi milik masyarakat setempat, sehingga tidaklah mengherankan apabila sastra lisan ini juga mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lokal serta bahasa Melayu, Arab, Jawa. Sastra lisan Ternate dijadikan syair dalam nyanyian kesenian daerah atau seni suara, yang biasanya dilantunkan oleh seorang biduan atau biduanita untuk mengiringi tarian adat. Ada pula yang hanya dideklamasikan baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sekora Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, pukul 9:55 menit waktu Indonesia Timur. Harus akhiri kebersamaan kita di Kieraha pagi untuk edisi hari ini, Sahabat Budaya, Selasa 11 Agustus 2026. Ya, dan nantinya Sahabat Budaya akan bersama rekan kami yang bertugas di Kieraha siang, ada Koato Ramalan ya, sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Kieraha pagi edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Praha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa toh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya.
5: Sio Serum Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: apalagi tebak-tebakannya cuy.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cuy.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak? Sama
0: Nita Lila. Gak tahu apa cuy?
1: Tukang nasi goreng.
0: Kenapa coba? Kenapa cuy?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: Suara budaya Kiai Rahab.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: panggilan nomor 59, Ibu Cenaya. Ibu Cenaya. Kalau tidak ada, nomor 60, Ibu Ria.
1: Saya Sus, Ibu Ria.
0: Ibu Ria bisa langsung ke ruangan dokter.
2: Maaf Sus, saya Ibu Cenaya.
0: Aduh, gimana sih Ibu? Nomor antrean Ibu sudah kelewat. Tadi sudah saya panggil, kenapa lama sekali?
2: Maaf Sus, tadi tongkat saya jatuh, jadi harus diambil lebih dulu. Kondisi saya juga tidak bisa berjalan cepat karena keterbatasan pada kaki saya.
0: Ya salah sendiri dong Bu. Di sini banyak orang yang mau berobat, bukan cuma Ibu saja.
1: Tidak apa-apa Sus, sesuai nomor antrian saja. Lagian semua orang punya hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Jangan dilihat dari kondisi fisik saja. Silahkan Bu Cenaya.
0: Setiap orang tidak peduli seperti apa kondisi fisiknya. Disabilitas maupun non-disabilitas, kita punya hak yang sama untuk hidup.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.

0: Kira.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Torang kembali baku dapa lagi untuk edisi siar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kiraha siang serta kiraha sore torang hadirkan rangkaian program hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur bersama saya atau Ramalan menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang sobat tamang sahabat budaya di kiraha pagi. Tentunya sahabat budaya, informasi-informasi menarik torang hadirkan, deretan lagu-lagu enak dari seluruh Nusantara, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara ya, dari Indonesia Timur tentunya torang hadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada kesempatan siang hari ini sambil beraktivitas maupun sibuk-sibuk, lalu juga yang santai-santai maupun berkumpul bersama dengan keluarga di rumah ya. Torang berharap semoga nguni dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih.

0: Di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Suara Budaya Kiraha.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kirah. Masih di Pro Ampa Ternate tentunya, ditemani Ato Ramalan pagi menjelang siang ini. Sudah kesiang sih ya, matahari cukup terik sahabat budaya. Waduh, seperti yang torang tahu ya, tentunya torang masih memasuki musim kemarau dan puncaknya ini kan Agustus, September ya sahabat budaya. Jadi penting sekali ngoni harus jaga kesehatan gitu sahabat budaya. Jadi yang paling utama menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat gitu ya, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menjaga stamina agar daya tahan tubuh tetap kuat menghadapi kondisi cuaca saat ini ya sahabat budaya. Selain itu sahabat, selalu menggunakan masker ya ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama apabila kualitas udara mulai menurun akibat kabut asap gitu ya. Jadi penggunaan masker tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan pada saluran pernapasan. Sahabat budaya, juga memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi akibat suhu udara yang lebih panas ya selama musim kemarau, supaya kebutuhan cairan tubuh harus tetap terpenuhi agar kesehatan tetap terjaga. Jangan lupa sahabat budaya untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, buang sampah sembarangan, bakar sampah gitu ya, maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran hutan.

Program Maso Siang pada pukul 12 setelah penyampaian kabar kira pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Sahabat Budaya Kementerian Agama Kota Ternate menggelar gerakan bersih masjid Gebermas di Masjid Al-Mutatahirin. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Maliaro, Senin 10 Agustus 2026 melibatkan seluruh unsur ASN Kemenag Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Gebermas dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan, kenyamanan, dan kemakmuran rumah ibadah. Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir turut mengikuti kegiatan bersama jajarannya. Ia didampingi Kasubag TU Mewati serta seluruh staf yang bergotong royong membersihkan lingkungan masjid. Beralih ke kabar selanjutnya, Polsek Sulawesi Barat bersama personel Pospol dan Babinkam Tikmas Wilayah Selatan melaksanakan pemasangan baliho imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi strategis, yakni pertigaan Desa Wainib, Desa Fuata, serta perbatasan Desa Wainib, Desa Sekom, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemasangan baliho melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla, khususnya di tengah kondisi musim kemarau dan cuaca panas. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas melalui Kapolsek Sulawesi Barat Ibtu Gunawan Ipa menyampaikan bahwa pemasangan baliho merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan edukasi dan masyarakat mengajak bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan baliho dipasang pada titik-titik yang mudah dilihat oleh masyarakat sehingga pesan Kamtibmas dapat tersampaikan secara luas. Selain sebagai media informasi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan selama musim kemarau. Demikian kabar kiraha pukul 12, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea subajau.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan.

Assalamualaikum dan selamat siang Subajo. Kembali saya menyapa lagi untuk Sabah Budaya untuk mengawali torang pe program Maso Siang pada kesempatan hari ini. Tapi saya pe salam tadi tu sahabat budaya so jawab ke belum? Kalau belum saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, selamat siang Subajo sekali lagi Sabah Budaya. Semoga yang jawab saya pesalam ini dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya. Pokoknya dapat pahala banyak-banyak begitu Sahabat Budaya. Baik, di Maso Siang hadir sekarang sampai nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Torang pe waktu cukup panjang Sahabat Budaya, kurang lebih 3 jam torang pe kebersamaan dalam program Maso Siang. Tentunya informasi maupun lagu-lagu dihadirkan pada kesempatan siang hari ini Sahabat Budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita. Boleh Sahabat Budaya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Tai umpar sahabat budaya. Siapa nih yang masih suka mendengar lagu-lagu dari almarhum Om Tai Umar dan juga Om Sais Hanan? Oke, kalau Ngoni masih suka dong pe lagu-lagu sama. Saya juga masih suka ya. Enak, sadap gitu ya. Sadapnya sampai ke telinga, ke hati lagi gitu ya. Biar musik-musik sekarang dengan hadirnya anak-anak muda dengan warna musik yang berbeda gitu kan. Tapi bagi saya, mungkin bagi sahabat budaya juga, lagu-lagu Maluku Utara di era 80-an, 90-an, bahkan 2000-an masih tetap enak ya, masih tetap nyaman kalau orang badengar. Jadi dia tara akan tergerus oleh zaman gitu ya, ataupun hilang, malah tetap enak. Bahkan sekarang tuh penyanyi-penyanyi, bahkan musisi-musisi dari Maluku Utara, dari Indonesia Timur, yang mengcover atau mengaransemen lagu-lagu lama dari penyanyi-penyanyi legendaris seperti Tai Umar, Sais Hanan, lalu juga Dade Komdan, dan masih banyak lagi ya, dengan warna maupun genre musik yang lebih menarik dan lebih diminati atau disukai oleh kalangan anak muda sekarang gitu sahabat budaya. Intinya orang tetap menjaga gitu kan, melestarikan musik-musik khas atau musik khas dari Maluku Utara agar tetap dikenal oleh generasi-generasi sekarang maupun generasi berikutnya, dan tentunya juga bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia gitu sahabat budaya. Baik, di masuk siang sahabat budaya bisa bergabung ya, sekali lagi Ngoni bisa berbagi informasi maupun cerita. Saya sebutkan DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339 51.

0: Daryono menekankan keamanan.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu

0: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.33 jelang nanti dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12.39 deretan lagu-lagu bernuansa kasidah, khususnya kasidah Maluku Utara, terang hadirkan untuk Anda.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, torang ikuti kumandang azan juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Trompat, suara budaya Kieraham.

Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan di Maso Siang Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dafudafu untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampa Ternate, baik Ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang melalui App Store Sahabat Budaya. Bisa juga Ngoni download melalui Google Play Store. Sahabat juga bisa badengar maupun update serta baca informasi melalui rri.co.id. Baik sahabat budaya yang mau gabung berbagi informasi, berbagi cerita boleh ya, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983 3951. Sahabat budaya, puncak musim kemarau 2026 diprediksi terjadi pada Agustus dan mencakup hampir setengah wilayah daratan Indonesia. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih akan bertahan ya hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang diprediksi melebihi kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah. Untuk mengurangi dampak, ya sahabat budaya, untuk mengurangi dampaknya BMKG mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau disingkat OMC melalui penyamaian awan di wilayah rawan kekeringan dan karhutlah. Ya, kebakaran hutan dan lahan seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Pekanbaru. Sahabat budaya, BMKG juga menghimbau sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas tanah kering. Sementara sahabat budaya, tentunya untuk seluruh masyarakat diminta mewaspadai penurunan kualitas udara, risiko ISPA, perubahan sebaran DBD dan malaria, serta potensi head stroke akibat cuaca panas ekstrim, sahabat budaya. Nah, jadi informasinya terang so hadirkan terkait dengan puncak kemarau 2026 diprediksi bulan Agustus hingga September. Jadi sahabat budaya, seperti yang tadi so disampaikan ya, bahwa BMKG menghimbau waspada agar selalu menjaga kesehatan gitu ya, dan juga selalu waspada. Jadi terutama nih waspada head stroke dan juga polusi udara. Tadi juga saya sampaikan Pak Sahabat Budaya gitu ya, selalu menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama yang aktivitasnya di luar ruangan nih, apabila kualitas udara mulai menurun akibat kabut asap. Jadi penggunaan masker tersebut juga penting ya sahabat. Ini penting untuk mengurangi risiko gangguan pada saluran pernapasan. Nah sahabat juga memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi akibat suhu udara yang lebih panas selama musim kemarau. Supaya kebutuhan cairan tubuh harus tetap terpenuhi agar kesehatan tetap terjaga, tetap fit, tetap prima gitu ya sahabat budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan di kesempatan siang hari ini. Untuk itu sahabat budaya, tetap berdengar Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahara.

Sahabat budaya, musim kemarau dan musim panas membuat risiko listrik meningkat akibat suhu tinggi dan penggunaan beban berlebihan. Selalu waspada dan periksa instalasi listrik secara berkala di rumah sahabat budaya ya. Adapun beberapa tips yang bisa dilakukan ya untuk mencegah korsleting listrik, seperti periksa kabel kelistrikan secara rutin dari tanda-tanda gigitan tikus atau aus sahabat budaya. Jangan menumpuk colokan listrik pada satu steker secara berlebihan. Gunakan perangkat atau kabel berstandar resmi SNI. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jauhkan bahan mudah terbakar dari area stop kontak atau panel listrik. Adapun langkah darurat saat terjadi masalah, sahabat budaya, segera matikan KWH meter MCB utama jika tercium bau terbakar atau terlihat percikan api. Jangan menyiram percikan api dari peralatan listrik dengan air. Gunakan alat pemadam api ringan jenis serbuk kimia atau pasir. Yang terpenting nih sahabat budaya, hubungi petugas PLN melalui layanan resmi PLN Mobile atau bisa melalui call center 123 jika terjadi gangguan darurat pada jaringan listrik. Nah, jadi sahabat budaya, semoga ini menjadi atensi torang bersama ya, apalagi di musim kemarau dan musim panas seperti ini, risiko korsleting listrik meningkat gitu kan, karena suhu tinggi dan juga penggunaan beban berlebihan. Nah, jadi sahabat budaya perlu waspada dan juga periksa instalasi listrik secara berkala di ngonipe rumah begitu ya. Semoga tidak terjadi apa-apa sahabat budaya, sekali lagi selalu waspada ya. Baik, saya masih punya ragam informasi menarik di Maso Siang sahabat budaya. Yang ingin gabung berbagi cerita, berbagi informasi, boleh ya, silakan sahabat budaya. Saya mengundang Goni bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, atau yang mau lewat RRI Digital boleh sahabat budaya. Silakan Goni bisa pasiar atau baronda ya. Baronda di torang pe live chat sahabat budaya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sahabat budaya, Jujaru dari Sio Ambone, so diputarkan menemani ngoni siang ini yang masih mendengarkan program Paternate, khususnya yang lagi santai-santai di rumah maupun yang lagi berkumpul dengan keluarga ya. Spesial juga yang masih disibukkan aktivitas siang ini. Tetap semangat ya, semoga lancar-lancar selalu aktivitas sepanjang hari ini. Sahabat budaya, kalau orang berbicara Ambon, nah tara lepas dari DP oleh-oleh khas atau apa namanya, kuliner ya, kuliner khasnya gitu. Nah kalau oleh-olehnya ini, sahabat budaya, sagu tumbuh bisa jadi pilihan ya, lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah dibawa pulang nih. Jadi sagu tumbuh ini kue atau cemilan tradisional khas Ambon yang terbuat dari campuran tepung sagu kering, gula merah atau gula pasir, dan biji kenari. Semua bahan ini ditumbuk bersama di dalam lumpang atau lesung kayu hingga halus dan menyatu, lalu disajikan dengan rasa manis, gurih, dan tekstur yang padat gitu. Nah sahabat budaya, apakah ngoni so pernah makan sagu tumbuh? Oke, okay. Jadi sekali lagi sagu tumbuh ini salah satu kue atau cemilan tradisional khas Ambon dan cocok nih dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ya, yeah. Masih di masuk siang, sahabat. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 saat ini. Terang lanjutkan di sesi kedua setelah penyampaian kabar kira pada pukul 14. Waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, Kementerian Agama Kota Ternate menggelar Gerakan Bersih Masjid Gebermas di Masjid Al-Mutatahirin. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Maliaro Senin 10 Agustus 2026 melibatkan seluruh unsur ASN Kemenag Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Gebermas dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan, kenyamanan, dan kemakmuran rumah ibadah. Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir turut mengikuti kegiatan bersama jajarannya. Ia didampingi Kasubag TU Mawati serta seluruh staf yang bergotong royong membersihkan lingkungan masjid. Turam beralih ke kabar selanjutnya. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga sampai saat ini masih beroperasi dengan baik. SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Kepulauan Sula, diantaranya Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Desa Mangon, Desa Waipa, Desa Waibau, Desa Fogi yang berada di Kecamatan Sanana. Selanjutnya SPPG di Desa Waibonga, Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Waigoi, Kecamatan Sulawesi Timur, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN di wilayah Kepulauan Sula Muhajirin Limatau menyampaikan, hingga sejauh ini SPPG yang berada di wilayah Kepulauan Sula masih beroperasi. Hanya saja masih sedikit mengalami kekurangan pasokan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran. Ia menegaskan para supplier biasanya mereka membeli bahan pangan dari UMKM yang berada di wilayah Kepulauan Sula agar mereka juga merasakan manfaatnya. Hanya saja terkadang barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu seperti mengadakan buah anggur. Ya, maksud kami hanya saja terkadang barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu seperti mengadakan buah sayur, buah anggur. Sementara di Kepulauan Sula stoknya terbatas, maka para supplier terpaksa membeli ke luar daerah. Demikian kabar Kiaraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapa di kabar Kiaraha selanjutnya. Tapi ya, suba jauh.

Buru Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Proampa Ternate Suara Budaya Kiraha masih di Maso Siang Sahabat. Terima kasih syukur Rofdov sekali lagi untuk Goni yang masih terus setia badengar Proampa Ternate. Lagu-lagu enak masih diputarkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Goni sambil istirahat santai-santai siang ini ataupun yang lagi menjalankan rutinitas. Tetap semangat ya, meskipun di tengah kondisi cuaca yang sangat-sangat panas, tapi saya yakin sekali Sahabat Budaya masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan mulus, berjalan lancar-lancar selalu Sahabat Budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan sekali lagi ya untuk Goni yang mau bergabung, yang mau berbagi informasi maupun cerita siang menjelang sore ini. Saya mengundang Sahabat Budaya ya untuk gabung, boleh di 3126518, juga di 0821952666695. WA-nya di 0853 9853 3951.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya Lele Marinasi UMKM Bandung tembus pasar Taiwan ya untuk pertama kali. Ekspor perdana 10,5 ton senilai sekitar 400 juta rupiah menjadi langkah baru bagi produk olahan perikanan Jawa Barat menembus pasar internasional. Produk beku produksi PT Asha Nuova Internasional tersebut telah memenuhi sejumlah standar mutu ya, mulai dari CBIB dan CPIB di sisi hulu hingga SKP dan HACCP di tahap pengolahan. Tentunya pengiriman berikutnya direncanakan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 20 ton pada September 2026 sekaligus dilanjutkan dengan ekspor produk ikan nila tentunya sahabat budaya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Sahabat Budaya, torang sudah penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Terima kasih syukur rafraf untuk goni yang sobat dengar saya atau Ramalan. Mohon batabea di program Maso Siang sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajo.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
0: Sahabat Budaya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program budaya, ya, program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan yang disiarkan RRI Pro 4 seluruh Indonesia. Sahabat Budaya bisa mengikuti atau mendengarkan melalui Pro 4 Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Ibu Fahri Fahmi Adri Ramlan menambahkan Pesta Rakyat dirancang dengan memadukan hiburan aktivitas bahari dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan pada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram, sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana?
2: Ya?
1: Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung gitu, enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke. Okay.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Oke, itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus. Dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
1: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah.
2: Iya.
1: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi
1: ya?
2: Itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
2: langsung ya.
1: Pak Shirma, nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mataram. Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di Puskesmas di tahun
1: 2026 ini sudah merambat juga ke klinik. Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya penyiar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita
4: Sasaran.

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari,
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari
0: jadinya. Yeah,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya, meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan?
0: Yeah. Oh masih ada dulang kayu.
1: Masih.
0: Dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya?
1: Masih. Okay. Masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemali di Desa Lingsar ini?
1: Iya. Selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu. Gitu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan gitu.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu.
0: Apa ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali kedepannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari penggerak sekitar di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya,
1: misalnya
0: Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan. Penasaran.
0: Oh iya. Atau, diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya? Yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Yeah. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perempat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perempat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perempat Jakarta ataupun di perempat Mataram. Tapi sejenak kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
0: Boleh.
2: Ya, nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perempat, dan tentunya masih di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Maita Chua Kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayaknya
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Ini, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang. Halo. Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Yes,
4: dengan Cikgu Ria Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Sekar Bela dan apa namanya Pagutan.
3: Sekar Bela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan, apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cikgu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu, iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman.
2: Oke.
3: Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
6: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya gitu. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya. Jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
6: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
6: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
6: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
6: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur biha ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo. Gitu,
2: jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kak Diza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
6: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi
6: itu
3: sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbutan itu dari kolbu, dari hati ya,
6: bahasa sasaknya kolbutan.
3: Gitu ya,
6: ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
6: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
6: Gerojokan,
3: jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
6: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
6: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
6: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu, Pak?
6: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
6: Ada dikhususkan memang. Tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, masih ada apa ya, kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
6: Oh, iya, biasa.
3: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu, dimandiin, didoakan dulu, begitu ya.
6: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
3: Iya, tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
6: Oh, masih, sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
6: Sama juga.
3: Ya biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
6: Karena itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya, pembersihan diri ya Kak Diza ya, menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suyarman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid, karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suyarman ya.
2: Oh, berarti
3: masyarakat itu saling berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran.
3: Lebaran juga
2: sama.
3: Iya.
6: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke. 10 kali. Iya.
6: Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa, Pak?
6: Petangan
3: itu apa?
6: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak aja. Ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita. Gitu.
2: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi bangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang Lebaran.
2: Iya, puasa Lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
6: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
6: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana, itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
6: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, air mata menjadi mata air menjadi air mata, karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum,
2: okay,
3: atau AMDK, air minum dalam kemasan.
2: Okay, ya
3: betul, Pak Sirmo ya.
2: Makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
6: Di Narmada sih itu anaknya kan.
3: Yeah. Nah,
6: dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Hmm. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar, sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
6: bagaimana? Tapi Narmada yang punya air Lingsar, tapi namanya
3: Narmada. Iya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas, kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo. Dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia, tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: panjang, panjang umur ya.
6: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, halo perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
3: Terputus.
2: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370 621 35.

0: itu apa yai gitu ya,
1: nah,
0: seperti
1: gitu.
0: apa?
1: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 dan ke-10. Di situ dari mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
1: Saya kekiaian dari.
0: Oh, kekiaian.
1: Ya. Jadi kekiaian, kalau itu saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal, kemudian saya yang menggantikan.
0: Oke, sudah berapa lama Pak?
1: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Pulau 4 ya, ada tradisi mandi di apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya.
0: Iya.
2: Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir mau kutaka Bonjo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
3: Iya, assalamualaikum dan Nasunder. Mana?
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu lekam mandi safar ya, di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Rebo Bontong.
2: Oh, okay, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya apa ya di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Okay. Bang Tahir.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga Pak Syairman.
0: Pak Syairman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi, 1,5 menit Pak.
1: Ya, setiap bulan Safar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Safar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai hari kesialan di bulan Safar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya Pak ya?
1: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
0: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya.
0: Yang tadinya
2: Bantahir,
0: kesialan
2: ya,
0: diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang.
1: Keberkahan.
0: Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Safar ya.
2: Okay. Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Syairman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
0: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Syairman, silakan.
1: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
1: Jadi,
0: begitu.
1: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. biasa.
0: Baik, terima kasih banyak siap. Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surah Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza.

0: Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
1: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya. Aku dapat lagi dalam program Torang Bedangdut, Dangdut Orang Punya, di edisi siar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 bersama Ato Ramalan. Iya, Sahabat Budaya, buat yang mau gabung bar request lagu, yang mau kirim salam boleh. Saya aktifkan untuk teleponnya di 3126518, juga di 0821 952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Untuk sore hari ini ada beberapa lagu atau playlist yang saya sosiapkan, Sahabat Budaya tinggal pilih ya. Gara-gara sebotol minuman dari Devri Julian, Seribu Benang Cinta dari Maggie Z, Kerinduan Roma Irama, Senyum dan Hatimu dari Ovi Firsti, Kemarau dari Echa de Akademi 6, Rembulan Malam dari Evita Mala, dan juga Julia Perez, Boleh. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Bedangdut.
1: Halo Dangdut Torang Punya Abang.
0: Iya, benar sekali, dengan Abang Andi.
1: Andi Bang, Andi.
0: Baik, Abang Andi di Jambi. Kabar baik Bang ya? Belum, belum Bang.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya minta lagu judulnya Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Lagunya sudah disiapkan Bang Andi.
1: Ah, lagunya apa Bang?
0: Lagunya Gara-Gara Sebotol Minuman dari Devri, Seribu Benang Cinta dari Maggie Z, Kerinduan Roma Irama, Senyum dan Hatimu dari Ovi, Kemarau dari Echa, Rembulan Malam dari Evita Mala.
1: Senyum dan Hatimu itu.
0: Senyum dan Hatimu dari Ovi. Baik, lanjut salam-salamnya buat siapa nih Bang Andi?
1: Salam pertama buat Dika, kita lihat Bu, kalau lagi monitor, smart monitor saya. Kita bisa kirim saja WhatsApp mau. Terus salam sehat selang sayang buat Dika keluarga, berikan umur panjang, berkah rezekinya, selalu dan berjaman Allah SWT. Semoga tersebut Dika dengan lagu ini. Terus buat Pak Adi Farid, Guai, Kebuce, Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Esther di Manado. Buat Bang Atos, saya selalu panjang umur, mau rezeki, selalu dan melindungan Allah SWT. Terima kasih Bang Atos, selamat siang, menjelang sore.
0: Kembali kasih untuk Bang Andi di Jambi. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Buat yang mau meramaikan Torang Badangdut sore hari ini, boleh ya. Ada beberapa lagu atau playlist yang saya so siapkan. Gara-gara sebotol minuman dari Devri, Seribu Benang Cinta dari Maggie Z, Kerinduan dari Roma Irama, Kemarau dari Echa, Rembulan Malam dari Evita Mala, dan Boleh dari Julia Perez. Halo Torang Badangdut. Oh, terputus saudara-saudara. Sayang sekali. Bisa dicoba kembali dengan nomor yang sama. Halo Torang Badangdut. Halo, selamat sore Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara. Bagaimana kabar ini Bunda? Bunda kabar bagaimana ini Bunda?
1: Bunda itu kabar baik-baik.
0: Hei, alhamdulillah sehat selalu Bunda bersama keluarga di sana. Baik, Bunda, so ada lagu ini. Saya mau bacakan di HP lagu-lagu. Ya. Mau saya bacakan lagi?
1: Ada versi perempuan.
0: Ada perempuan di sini. Senyum dan Hati Mau ini sudah tadi ya. Rembulan Malam, Evita Mala.
1: Sudah.
0: Oke, baik. Baik Bunda.
1: Mengapa pertama tentu buat adik yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin. Makasih Bunda.
1: Amin. Ada Nona Fika Menado, Purnama Sari di Bakdi, Batam Ketahalah, Batam itu. Nama saya Ridu Sulawesi Barat. Ada Mama Indah, Ibu Fari dari Palu. Semuanya salam dan salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Anti di Batam, salam sehat lagi, salam sehat diberkati juga. Dan juga ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Itin, Pak Tahir, Pak Jafar, Pak Yasin, semua-semua salam kasih salam hormat salam sehat di keluarga masing-masing. Semua-semua yang menyatukan di Pro 4 Ternate yang dipandu oleh Bung Ate, salam sehat semuanya. Yang ada di Namlea Mira bersama salam sehat ke anak-anak dan Nona Ita, ada Bajir, Najib juga di sana, salam sayang semuanya. Bung Ate, selamat sore, mari Badangdut dan di Terang Punya.
0: Kembali kasih, makasih Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara.

0: Perwamba Ternate Suara Budaya Kiraha, itu dia dari Evita Mala, Rembulan Malam, spesial buat Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara. Sahabat Budaya, kembali saya aktifkan line telepon di 3126518 maupun di 0821952666695. Yang mau gabung, request lagu maupun salam-salam, WhatsApp juga boleh tentunya. Halo, Turang Bedangdut.
1: Bedangdut, Turang punya kabar betul.
0: Kabar sasanang kuat, sehat-sehat le, Bung Din di Teloa. Kabar balik, dohapue, Bung Din.
1: Sanang kuat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Bung Din, kong mau request lagu yang mana? Saya punya playlist atau lagu-lagu sore hari ini, Kerinduan dari Roma Irama, Kemarau dari Echa, Gara-gara Sebotol Minuman dari Devri, Seribu Benang Cinta dari Maggie Z.
1: Kemarau
0: sia, Bung Din bungkus. Lanjut salam-salam pas apa ini, Bung Din? Iya benar. Lanjut, Bung.
1: Salam pertama buat Bung Ato dan masyarakat yang benar, dan masyarakat
0: yang benar.
1: Nama Indai, Sata Kedua Kota Oscar, Bunda Masari, Mbak Sari, Bukan Dari Palu, Bunda Elf, dan berlaku di Bunda Sata Kedua. Salam baik, semoga Tuhan memberkati Bunda Elf selalu. Dan buat Nona Sisa, dan buat Bunda Natalia, Ayo di misalnya di tengah sana, dan buat dan asis saya dan buat bentar sama istrinya Matio Biraten, dan buat Abang Potis Toai, dan buat ya kalau ya, dan buat Bunda apa nama Esterlita di mana ada sana semua umur, semua fans di mana sih, dan buat Mas Ali Batam dan Mas Ali Batam, dan buat semua keluarga di Pulau Sini, dan lagu ini kita tetap nanti buat di saya sendiri, karena sekarang masih musim kemarau, bukan belum turun hujan ini berapa?
0: Iya, betul Bung Din.
1: Ulan.
0: Ah, betul.
1: Ulan.
0: Iya, ulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Teloa Tidore.
2: Dance while the record spins. DJ Lack Lack Something Hard.

0: Sayangku klepek-klepek sama dia. Dia pelirik so lari-lari sabarang. Ampun. Oke, sama budaya di WhatsApp sudah ada Bunda Indah yang bergabung saya menyapa. Halo, torang bedangdut.
1: Halo, torang punya kelas. Suka klepek-klepek juga kemudian bagaimana sih dia?
0: Iya tuh, dia pelirik sampai orang menyanyi ke atas, orang menyanyi ke bawah, orang menyanyi ke laut, orang menyanyi ke darah. Ya ampun, terlama dapat toki ini. Dapat kuti mulu baru rasa Bunda ya. Oke, Bunda Indah, saya pe daftar lagu atau playlist sore hari ini Bunda mau berdengar yang mana?
1: Gara-gara sebotol
0: minuman. Asik. Ih, cuma sampai situ saja.
1: Nanti Kota Air sambung,
0: Kota Air. Betul, Kota Air belagu andalan ini. Mau sekali kalau Kota Air yang sambung Bunda. Oke. Lanjut salam-salam pas apa nih Bunda Indah?
1: Salam buat semua-semua, sudah foto, ada Kodin yang baru lewat tadi, ada Ko Buce, ada Bung Ipin, ada Ko Abi juga, ada Ko Ai, Ko Aman, Ko Resan, Rakon Sehat, terus ada Mama Ida di seputaran Teloko Oscar, ada Bang Andi Purnama juga, ada Ko Andal Pares, ada Ibu Ila, ada Cimina Cimini, terus ada Aka di Maliaro, ada Mas Santo sama Subiono juga, ada Ucuk di Sabia, ada Ko Uci di Kulon Cucu, terus ada Bunda Els, Pak Junaidi, ada Nona Fika juga, terus ada Pak Ibrahim, ada Ibu Rian, terus ada Mas Undian Makan Peso, ada Mas Galit juga, ada Putra Perunas, ada Mama Haji Titi Pora yang sore ini lagi ada di depan radio sambil berdengar. Dan sehat juga ya. Terus ada Cipat lagi Tanah Tinggi, ada Haji Bikin juga di Kolong Cucu, ada Perunas, ada Bang Otis, dan sama-sama satu foto.
0: Iya, Bunda Indah.
1: Syukur loci seluruh dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Syukur dofu-dofu, syukur loci kembali buat Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat.

0: zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
1: Torang badang dud.

waktu sobat juga pukul 16:55. Torang sudah di penghujung program. Torang badangdu dangdu torang punya untuk edisi siar hari Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum torang akhiri, satu penelpon pamungkas atau penelpon terakhir saya terima. Sahabat? Iya, untuk yang mau salam-salam boleh ya. 3126518 juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA me boleh di 0853 9853 3951. Satu lagu yang sudah disiapkan dari Devri Julian, gara-gara sebotol minuman. Ayo sambung. Nah, oke. Taunya cuma itu ya, semanggal itu liriknya. Kata Bunda Indah, nanti Kota Akhir yang sambung DP lirik ya. Baik sahabat budaya, kalaupun sotar ada yang gabung, langsung saja ya torang akhiri program Torang Badangdut, dangdut torang punya untuk edisi siar kali ini. Terima kasih, syukur dofu-dofu tentunya untuk ngoni yang sobat gabung maupun yang sobat dengar. Semoga ngoni selalu terhibur sahabat budaya. Gara-gara sebotol minuman dari Devri Julian merupakan lagu pamungkas torang atau lagu terakhir sekaligus mengakhiri torang pe kebersamaan di program Torang Badangdu, dangdu torang punya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabe ya sahabat budaya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam Torang Badangdut, dangdu torang punya.

Sahabat Budaya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memimpin apel gelar pasukan dan peralatan secara serentak dalam rangka kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Maluku Utara. Apel yang diikuti instansi terkait tersebut berlangsung di lapangan apel catur Prasetya Polda Maluku Utara Selasa 11 Agustus 2026. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman dalam amanatnya menegaskan apel gelar pasukan dan peralatan memiliki makna strategis sebagai wujud kesiapsiagaan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Ia mengingatkan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah Maluku Utara telah memasuki musim kemarau sejak Juni hingga Juli 2026. Dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan, perkebunan, dan lahan pertanian. Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini. Keberhasilan penanganan diukur dari kemampuan mencegah kebakaran serta mengatasi penyebaran api sejak awal. Kapolda juga menekankan jumlah langkah strategis. Maksud kami sejumlah langkah strategis kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan. Melalui apel tersebut, Kapolda berharap kesiapan yang dibangun tidak hanya berfokus administratif, tetapi benar-benar menjadi kesiapan personil. Maksud kami menjadi kesiapan operasional di lapangan. Ia menegaskan bahwa karhutla bukan sekedar persoalan kebakaran, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Demikian kabar Kieraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan di Kiraha sore ya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.26. Deretan lagu-lagu enak dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari yang lagi santai-santai sore hari ini berkumpul bersama keluarga di rumah maupun ada yang menjalankan rutinitas pada sore hari ini nih. Ya, tetap semangat dan juga semoga aktivitasnya berjalan lancar selalu sahabat budaya. Selamat sore untuk Ngoni yang saudari tadi badengar Pro Ampa Ternate. Terima kasih ya, syukur dofu-dofu sekali lagi so memilih Pro Ampa Ternate. Semoga Ngoni tara pastiu-pastiu. Tentunya selalu terhibur dan juga tetap enjoy bersama torang di Pro Ampa Ternate. Ragam informasi saya juga hadirkan di sore hari ini ya sahabat. Untuk itu tetap mendengar Pro Ampa Ternate, suara budaya. Kie.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

melalui Satlantas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan coklat secara gratis pada sejumlah pengendara yang melintasi lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung Kasat Lantas Polres Ternate, Bapak Naomi Olina Harahap, pada Selasa 11 Agustus 2026. Beliau mengakui bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas, dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan bendera secara gratis, sahabat budaya, pihak terkait juga langsung memberikan edukasi kepada pengendara tentang pentingnya ketertiban dan keselamatan ya dalam berlalu lintas dalam wilayah Kota Ternate. Sahabat budaya, sejumlah titik yang akan menjadi lokasi pembagian bendera hingga coklat, bendera merah putih hingga coklat secara gratis, maksud saya bendera hingga coklat secara gratis tersebut bertempat di traffic light atau lampu lalu lintas depan Hotel Grand Majang, juga di traffic light depan ex kantor wali kota dan area Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung 15 hingga 17 Agustus 2026. Untuk informasi ini maupun informasi lainnya sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta

Sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak so menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar, semoga terhibur. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17:56. Sahabat, torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kia Raha siang serta Kia Raha sore untuk edisi siar hari Selasa 11 Agustus 2026. Selanjutnya rekan Fajar Batamang sahabat budaya di Kia Raha malam hingga nanti pada pukul 24 diawali penyampaian warta berita sore pada pukul 18:00 waktu Indonesia Timur. Ya, saya atau Ramalan mohon batabea. Terima kasih syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur ep-ep atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, subah jauh.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stockholder terkait. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama, kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stakeholder terkait. Berikut laporan Irwan Jalan.
1: Juga menyiapkan mobil AWC water cannon untuk mendampingi damkar dalam menyemprot api supaya tidak semakin melebar.
2: Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akibat kemarau panjang tahun 2026 dilaksanakan Polres Ternate. Apel yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran hingga BMKG, BPBD dan Dinas Kesehatan serta Brimob Polda Maluku Utara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menegaskan, apel siaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kapolres juga menjelaskan kemarau panjang yang terjadi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
1: Kami melaksanakan apel gelar pasukan, persiapan personil maupun peralatan, khususnya di Kota Ternate. Ini serentak dilaksanakan se-Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
2: Terpisah, perwakilan BMKG Ternate Ike Talahatu mengakui BMKG secara terpusat hingga ke daerah telah melaksanakan tindakan antisipasi akibat kemarau yang diprediksi hingga bulan September 2026.
3: Dari BMKG secara terpusat hingga ke daerah sudah melakukan tindakan teknis untuk antisipasi kejahatan dalam fenomena yang sekarang terjadi yaitu kemarau. Jadi perkiraannya itu sampai bulan ini masih terus berlangsung sampai di bulan September. Jadi sudah ada kolaborasi dan sudah penyampaian sosialisasi kepada masyarakat baik di media massa maupun di media cetak.
2: Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di 110 atau Basarnas hingga pemadam kebakaran. Dengan sinergi yang kuat tersebut, diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Ternate dapat dicegah secara optimal demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Berikut laporan reporter Karman Samuda dari Sanana.
4: Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula masih berjalan dengan baik. SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. di antaranya Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Desa Mangon, Desa Waipa, Desa Waibau, Desa Fogi yang berada di Kecamatan Sanana. Selanjutnya SPPG di Desa Waiboga yang terletak di Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Wagoi, Kecamatan Sulawesi Timur, Desa Falabisaya, Kecamatan Mongoli Utara, Desa Capalulu, Kecamatan Mongoli Tengah, dan Desa Kou, Kecamatan Mongoli Timur. Koordinator BGN wilayah Kepulauan Sula, Muhajir Nimatau, menyampaikan hingga sejauh ini SPPG yang berada di wilayah kerjanya masih beroperasi, hanya saja masih sedikit mengalami kekurangan pasokan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran. Sebab di wilayah Kepulauan Sula sendiri mengalami keterbatasan untuk mendapatkan buah-buahan seperti anggur, apel dan lainnya, sehingga para suplai terpaksa harus membeli dari luar daerah.
5: Di bahan pangan, pasokan buah, sayuran itu masih terbatas di Kepulauan Sula. Kalau untuk penyalur ini biasanya itu orang ambil di Kepulauan Sula, memanfaatkan UMKM lokal. Adapun orang ambil dari luar, itu pun kalau misalkan dari SPPG itu misalkan orang request anggur. Kalau anggur ini kan syukur-syukur kalau dia stoknya ada, kebutuhannya itu harus banyak. Biasanya itu orang ambil kayak 40 kilo, 30 kilo. Untuk di Sula juga terbatas.
4: Muhajir menegaskan para supplier biasanya mereka membeli bahan pangan dari UMKM yang berada di wilayah Kepulauan Sula agar mereka juga merasakan manfaatnya. Hanya saja barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu masih kekurangan banyak stok. Sementara satu SPPG biasanya supplier harus membutuhkan 30-40 kg seperti buah-buahan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, Polsek Ternate Utara dan Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate kembali menggagalkan penyeludupan puluhan botol dan kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus. Miras tersebut dipasok menggunakan jalur laut baik dari Pelabuhan Ahmad Yani maupun Pelabuhan Penyeberangan Speedboat Dufa-Dufa Ternate. Di Ternate Utara sedikitnya 70 kantong berukuran 600 liter berhasil diamankan petugas yang disimpan di bagian bagasi depan speedboat. Sementara di Polsek KP3 Ahmad Yani Ternate, anggota mengamankan 54 botol yang dikirim melalui KM Permata Obi saat bersandar di pelabuhan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ikan Mohandar menegaskan, kegiatan razia ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif dalam menekan peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polres Ternate Utara. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras ilegal di lingkungannya. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Aliansi Masyarakat Budaya Yarung Pulau Desa Fayaul Halmahera Timur mengapresiasi pembayaran kompensasi PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS kepada petani rumput laut. Meski pembayaran telah direalisasikan, masyarakat meminta perusahaan menuntaskan seluruh poin kesepakatan termasuk program pemberdayaan dan pengembangan petani melalui konsep desa binaan. Informasi diturunkan reporter Turakia Samsudin.
6: Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak atau AMRUK Desa Fayaul Kecamatan Duasile Selatan menyebut pembayaran kompensasi yang mulai direalisasikan PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS. Pembayaran tahap awal sebesar Rp2.380.500.000 tersebut telah diterima 59 petani rumput laut pada 7 Agustus kemarin. Koordinator AMRUK Desa Fayaul Julfian Wahab mengatakan, pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi bersama PT JAS. Mediasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Haltim pada 29 April lalu dipimpin langsung Bupati Ubaid Yaakub.
7: Saya selaku koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Budaya Rumput Laut Desa Fayaul menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pembayaran kompensasi dari PT JAS pada masyarakat petani budidaya rumput laut Desa Fayaul. Sesuai hasil kesepakatan dalam forum mediasi yang dilaksanakan pada 29 April 2006 di ruang rapat Bupati Halmahera Timur, PT JAS alhamdulillah telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp2.387.500.000 dan alhamdulillah juga dana 2 miliar tersebut sudah kami salurkan semuanya ke seluruh petani budidaya rumput laut Desa Fayaul pada 10 Agustus kemarin. Bagi kami, pembayaran ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat petani rumput laut Desa Fayaul.
6: Julvian menjelaskan penyaluran kompensasi dilakukan setelah AMRUK bersama masyarakat menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh nomor rekening penerima. Proses pembayaran kemudian dilakukan lewat BRI Unit Wasile. Menurut Julvian, pembayaran tahap awal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara mediasi. AMRUK berharap pembayaran ini dilanjutkan dengan realisasi seluruh komitmen PT JAS kepada petani rumput laut Desa Fayaul.
7: Kami juga ingin menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat bagian lain dari kesepakatan yang harus direalisasikan oleh PT JAS, khususnya terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani rumput laut melalui konsep desa binaan. Karena itu, kami berharap PT JAS tetap konsisten menjalankan seluruh poin yang telah disepakati dalam forum mediasi tanggal 29 kemarin.
6: Sementara itu, Kepala BRI Unit Wasile Jamrud M. Haji Jauhuna membenarkan proses penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat Desa Fayaul. Ia mengatakan BRI menerima masyarakat untuk melakukan penyaluran dana kompensasi sebesar 2,3875 miliar secara non-tunai. Jamrud menambahkan, BRI siap membantu masyarakat penerima hak yang belum memiliki rekening untuk membuka rekening. Pembayaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan kesepakatan. Sementara sisa 2,3875 miliar masih menjadi bagian dari komitmen PT JAS untuk pengembangan dan pemberdayaan petani rumput laut Desa Fayaul. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakirayan Dewi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Dewi.
8: Selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 11 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari adalah cerah hingga cerah berawan dengan potensi berawan di wilayah Halmahera Utara, kemudian di sekitar wilayah Tidore, dan juga di wilayah Halmahera Barat. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah utara masih cukup tinggi, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peningkatan waspada ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Sanana, Obi, kemudian di wilayah pesisir Halmahera Barat. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah berawan di wilayah Maluku Utara dari pagi hingga sore hari. Untuk demikian, kepada masyarakat, himbauannya agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di Maluku Utara, dikarenakan untuk hari tanpa hujan sudah terjadi cukup panjang di wilayah Maluku Utara, sehingga masih ada potensi hari tanpa hujan masih terjadi hingga bulan depan. Jadi informasi yang akan disampaikan sehingga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Dewi untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat malam sahabat Gria, dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, terus kembali hadir bernama Niron dengan Anda di edisi malam hari ini. Pukul 18.16 waktu Indonesia Timur mengawali perjumpaan terang di sore hari ini. Sahabat Gria sembari menanti waktu kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan di pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Berikut terang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat At-Tahri yang dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dari ayat 1 hingga 6. Berikut untuk Anda di sore hari ini.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Saudara dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.
2: Allahu Akbar.

bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan

segala kebijakan yang pro kepentingan. Nah, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harap. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengalami rakyat, menjaga apa yang merupakan hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistik, mau bersatu dengan siapapun yang punya.

Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: raha.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.
5: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat malam sahabat dari manapun Anda berada, masih menemani Roning Randa, masih di program Sekapur Sirih, pilihan informasi dan musik masih akan orang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Dan di edisi kali ini sahabat budaya termasih informasikan untuk beberapa hal mengenai Kota Ternate. Memang akhir-akhir ini tuh sedang jadi banyak perbincangan, yaitu salah satunya tentang menjaga kondisi lingkungan di Torang P area sekitar. Kondisi Kota Ternate dan Indonesia secara umum sahabat budaya saat ini tuh lagi diterjang dengan gelombang panas ya sahabat budaya. El Nino ini jadi salah satu pemicu yang mengakibatkan Torang P kondisi suhu di sekitar Kota Ternate dan Indonesia pada umumnya tuh sangat panas ya, bahkan terjadi banyak kasus di berbagai daerah Indonesia, yaitu kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nih sahabat budaya. Salah satunya terjadi juga di Kota Ternate, tercatat sahabat budaya dari informasi pemadam Kota Ternate, di siang hingga menjelang sore tadi terjadi kebakaran di 2 titik lokasi. Salah satunya terjadi di Kelurahan Takome ya, ini katanya ada sedikit kelalaian di sekitar lingkungan masyarakat dan mengakibatkan kebakaran area lahan di sekitar Kelurahan Takome sahabat budaya. Ini juga tentunya menjadi perhatian untuk orang semua begitu. Kasih ingat orang pe tetangga, kasih ingat orang pe om-om, bibi-bibi yang ada di desa semua sahabat budaya, supaya di tengah cuaca yang panas dengan angin yang batiup kancang-kancang kayak sekarang ini, orang harus pintar-pintar untuk menjaga kondisi lingkungan. Kalau bisa daun-daun kering, ranting-ranting yang sudah susun untuk mau siap dibakar, kalau bisa tong tahan dulu, nanti tunggu waktu yang pas baru torang buang sudah satu kali. Jangan bakar-bakar dulu, karena kalau bakar-bakar takutnya mungkin pas torang ada masuk ambil air rabu-rabu, atau mungkin ada mau ganti pakaian rabu-rabu kong taralia, pas ada bakar dia pe api dapat tiup ya dengan angin yang kencang, malah jadi kebakaran yang besar sahabat budaya. Tentunya hal yang tong teringinkan pastinya sahabat budaya, tong berharap semoga sahabat budaya semua yang ada di Kota Ternate, yang ada di Maluku Utara pada umumnya, untuk selalu jaga keamanan kondisi sekitar di tengah kondisi kemarau dan musim panas yang memang sementara ini sangat menjadi ancaman dan pengingat dan perhatian bagi orang semua. Betabang sahabat budaya juga, di malam hari ini Fajar masih punya pilihan lagu, ada Denox dengan Sio Cinta, spesial menemani sahabat budaya Peruang Badengar.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19:54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

So, di malam hari ini termasuk hadirkan juga di tamu kita kali ini ya. Memang belum ada yang hadir ya, belum ada tamu yang hadir malam hari ini. Tapi tenang saja sahabat Udaya, pilihan lagu-lagu masih akan hadir menjadi tamu sahabat Udaya di ruang dengar ngoneng semua. Ada Wilmar Guslow, lagunya sudah siap terhadirkan dengan Iya Ih Lolam Bulih, spesial untuk sahabat Udaya di edisi malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate Suara Budaya Kiraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: BMKG.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Udah dimanapun Anda berada, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Toroli informasi pertama, sahabat delaman informasi lokal, di mana Satlantas Ternate siapkan bendera gratis untuk para pengendara. Kepolisian Resor Polres Ternate melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan coklat secara gratis pada sejumlah pengendara yang melintas di lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Ternate, Ibtu Naomi Olina Harahap, saat dikonfirmasi rri.co.id pada Selasa 11 Agustus 2026. Ibtu Naomi mengakui bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas, dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Mensesnek. Undangan upacara HUT ke-81 RI diprioritaskan bagi para pendaftar baru. Pemerintah memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Kebijakan tersebut diterapkan dalam pembagian undangan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan setelah pemerintah melihat data pendaftar. Pemerintah sendiri menemukan sejumlah masyarakat yang sebelumnya pernah mengikuti upacara kembali mendaftar pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026. Prasetyo mengatakan bahwa masyarakat yang pernah mengikuti upacara di Istana tetap diperbolehkan mendaftar, namun pemerintah akan mengatur pembagian undangan dengan memberikan prioritas kepada pendaftar yang belum pernah hadir. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torang dalam Habar Kiraha di pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 20.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi secara resmi berdiskusi menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Menurut Bobby, sekitar 30-40% setelah tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mantra, Tijara, Ritrus, Lirikora.
2: Selamat malam sahabat Udaya dimanapun Anda berada, masih menemani Runeker Anda di malam hari ini. Masih dalam program Gamam Gaya Malam-Malam. Edisi kali ini Tor masih akan bahas tentang banyak hal, satunya di edisi Selasa malam ini ada berbagai macam informasi viral yang akan Tor bahas. Salah satu yang viral akhir-akhir ini ya, ini mengenai karhutla. Banyak warga kota ternyata yang mempertanyakan, ini tiap hari dengar suara mobil pemadam lalu lalang ya, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Sahabat Udaya, jawabannya satu ya, karena memang terjadi kebakaran di beberapa wilayah di kota Ternate. Salah satunya kayak tadi pagi, kalau sahabat Udaya lihat di laman Instagramnya pemadam kebakaran Ternate ya, sahabat Udaya ini bisa lihat ada beberapa lokasi yang mengalami kebakaran lahan ya, walaupun memang sampai saat ini alhamdulillahnya selalu bisa ditangani oleh para petugas-petugas pemadam kebakaran di kota Ternate yang memang selalu sigap ya sahabat Udaya. Tapi ini juga menjadi himbauan untuk orang semua agar selalu mencermati kondisi lingkungan yang ada di sekitar orang, karena kondisi atau ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuman sebatas berita saja sahabat Udaya, tapi ini memang menjadi reminder, pengingat untuk orang semua supaya menghadapi kondisi kemarau dan musim panas yang panjang ini harus hati-hati, banyak ikhtiarnya, jangan sembrono dan suka membakar rumpu-rumpu kering ya di sekitar torampe area tempat tinggal atau lingkungan sekitar, karena ini memang akibatnya bisa panjang sahabat Udaya, bisa banyak kerugian terjadi apabila hal-hal yang tidak orang inginkan seperti karhutla ini terjadi sahabat Udaya. Ya selalu menjaga ya sahabat Udaya agar kondisi tetap aman ya, kondisi sekitar tetap terlindungi dari berbagai hal yang ternyata orang inginkan, karena memang kasusnya sekarang banyak terjadi ya, kondisi atau karhutla ini banyak terjadi di berbagai wilayah, salah satunya sampai saat ini masih ditangani oleh para instansi atau pemerintah yang terlibat di sana ya sahabat Udaya. Itu adalah kondisi kebakaran yang terjadi di area wisata Gunung Bromo sahabat Udaya. Tuan juga harap semoga basudara semua di sana selalu aman dan karhutlanya, kebakarannya segera bisa teratasi ya sahabat Udaya, agar tentunya pasti kondisinya bisa aman kembali dan nyaman lagi untuk para wisatawan dan masyarakat agar kembali beraktivitas. Tora masih akan hadirkan sahabat Udaya pilihan lagu-lagu lainnya untuk bertemu sahabat Udaya di Gemam Gaya Malam-Malam kali ini, jadi jangan kemana-mana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Dunia Tera masih hadir dengan pilihan informasi, salah satunya, salah satu hal yang viral ya akhir-akhir ini mengenai salah satu karya Hollywood atau film Hollywood yang sementara itu sedang tayang di bioskop, Sahabat Dunia, itu Spider-Man Brand New Day, yang memang jadi animo ya dari banyak penonton, penikmat, Sahabat Dunia. Akhirnya tonton banyak melihat tuh, banyak orang-orang di sosial media sekarang tuh yang suka cosplay, pakai kostum-kostum Spider-Man atau posting tentang film-film tentang Spider-Man, Sahabat Budaya. Tapi ada satu hal yang menarik nih, Sahabat Budaya, banyak yang mulai terlihat abis nonton tuh rekam dia pe bagian atau scene-scene adegan film terus pasang di story-story. Nah, ini yang harus tong kasih ingat, itu taras lamanya boleh, Sahabat Budaya, karena banyak tuh pasti teman-teman yang mau nonton tapi akibatnya tidak nyaman karena sulit lihat story. Memang itu pilihan sih, mau lihat atau tidak itu pilihan, tapi juga ada tanggung jawabnya orang yang mau nonton, kalau bisa jaga supaya jangan spoiler, jangan kasih tahu ending atau juga adegan-adegan di dalam film, supaya nanti orang yang belum nonton bisa menikmati tanpa terganggu, Sahabat Budaya. Ini lebih ke budaya saja sih, lebih ke kebiasaan dan juga etika ketika nonton film sih. Apalagi kan kalau di bioskop ada aturan tuh, tidak boleh merekam selama film berlangsung, karena memang itu menjaga hak intelektual atau memang menjaga hak dari karyanya itu sendiri, Sahabat Budaya. Jadi tolong apresiasi DP Karya dengan menonton saja. Kalau bisa yang rekam-rekam nanti sudah, kalau bisa tonton di layanan TV-TV atau juga layanan-layanan nonton digital. Itu biasanya kan lewat setelah 6 bulan tuh baru bisa tolong lihat di platform digital. Tapi selama masih di bioskop, kalau bisa tahan diri dulu. Memang lucu adegannya atau mungkin keren adegannya, tolong pengen posting di tolong sosmed ya, tapi tolong harus tahan untuk menghargai sang pembuat film dan juga para penonton yang memang mungkin belum nonton, Sahabat Budaya. Itu penting ya untuk orang sama-sama sadari etika untuk menghargai karya film yang ada di bioskop orang, apalagi buat Sahabat Budaya yang suka nonton film. Tolong masih hadir buat teman Sahabat Budaya semua. Masih ada pilihan lagu-lagu, nanti di pukul 10 juga ada program Sagu yang akan menemani Ngoni Purwomadengar, jadi jangan dulu kemana-mana.

Sambut dia tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha malam hari ini. Informasi pertama terang hadirkan dalam informasi lokal, di mana BMKG perkuat koordinasi layanan informasi cuaca untuk penerbangan Maluku Utara. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan di Maluku Utara melalui Focus Group Discussion atau FGD bertema sosialisasi informasi meteorologi penerbangan dan koordinasi penggunaan layanan pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder penerbangan mulai dari unit pelaksana bandar udara atau UPBU, maskapai penerbangan hingga pihak terkait lainnya. FGD sendiri sebenarnya digelar untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan informasi cuaca dalam mendukung keselamatan serta kelancaran penerbangan di Maluku Utara. Beralih dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemenkes integrasikan data bayi dapat akte kelahiran langsung. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan data kelahiran melalui platform Satu Sehat dengan sistem informasi

informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Integrasi data tersebut memungkinkan bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapatkan dokumen kependudukan pada hari yang sama. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa layanan digital tersebut terwujud melalui kerjasama Kemenkes bersama dengan Kemendagri. Kolaborasi ini mengintegrasikan data kesehatan dan administrasi kependudukan untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir. Hal tersebut disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 11 Agustus 2026. Budi mengatakan bahwa layanan digital ini merupakan program yang telah diuji dan dicoba di DKI Jakarta dan menunjukkan hasil yang baik. Pemerintah selanjutnya memperluas layanan tersebut secara bertahap agar dapat diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Sahabat Dunia Informasi, dari laman nasional tadi sekaligus menutup kabar Kiraha dalam edisi hari ini. Nantikan kabar Kiraha menemani ruang dengar Anda dalam edisi lainnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Tora kembali hadir dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Di malam hari ini Sagu kembali hadir sahabat budaya. Batamang luang badengar ngoni semua di edisi kali ini. Ada pilihan lagu-lagu yang bisa sahabat budaya request ya. Ada lagu-lagu juga yang pastinya akan Tora hadirkan untuk sahabat budaya malam hari ini. Yang mau bergabung bisa di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Baik, tolong terima dulu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Sagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih di mana? Kak Purnama Sari?
2: Iya.
1: Oh iya, baik-baik, untung betul ya, tersalah. Iya,
2: suaranya masih terpantau ya.
1: Iya, suaranya masih terpantau. Kak Purnama Sari, kabarnya bagaimana di sana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Kak Purnama?
2: Purnama mau request lagunya Tenaruanma.
1: Lagu apa, boleh diulang sekali lagi, Kak Purnama?
2: Tenaruanma.
1: Kena?
2: Tenaruanma.
1: Tenaruanma.
2: Iya, lagu Makassar.
1: Baik-baik. Silakan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya ada Mama Indah, ada Nadine, Koai, Pujice, Mas Andar Faris, ada Abang Andi di Batam sana sama Raka Halo, ada Ibu Faridia, Pak Widi, ada Pak Benico, semuanya ada Bintang Patarakat, ada Bunda El ya, Bunda Natalia juga, Pak Nudi, Nona Vika, semuanya Bintang Patarakat Halo. Buat Bang Fajar sama Pak Cahalo, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Purnama sudah bergabung malam hari ini. Sahabat yang ingin bergabung juga boleh ya, mau bergabung bisa di malam hari ini, tentunya di program Sagu. Nanti tolong putar lagu yang sahabat dia request malam hari ini. Baik, tolong terima penelpon selanjutnya di edisi kali ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa di mana?
3: Di Batam.
1: Baik-baik, Bung Andi, bagaimana kabarnya di Batam sana, Bung Andi?
3: Alhamdulillah sehat, Bung Fajar.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Bung Andi.
3: Iya, syukur, alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini Bung Andi gabung, mau request lagu apa nih, Bung Andi?
3: Bebas ya.
1: Bebas aja, ini terserah dari kita nih, berarti. Atau gimana nih?
3: Enggak. Maksudnya lagunya bebas dipilih atau tidak ada kan?
1: Bebas, bebas, bebas dipilih dari Bung Andinya mau request lagu apa.
3: Lagu Indonesia boleh ya?
1: Boleh, satu lagu Indonesia boleh.
3: Iya, iya, iya. Akulah yang kau cari.
1: Akulah yang kau cari, baik, baik.
3: Dari Arifnya, Arif Putra.
1: Baik, baik. Salam-salam silahkan.
3: Iya, salam pertama buat penama yang berjalan tadi. Semoga selalu berkeluarga. Terus ada Mama Indah, ada Ko Iping, Ko Buce, Ko Hai, Ko Din, Pak Junaidi, dan bunda-bunda semua yang ada di Manado. Semuanya bisa buat semuanya. Ibu Farida, Pak Widi juga. Pokoknya buat semuanya tanpa kecuali. Disenggol semuanya.
1: Baik, baik.
3: Oke, makasih Bung Fajar.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Bung Andi. Selamat bergabung juga untuk saudara semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Tolong putar dulu dua pilihan lagu yang sudah di request di awal ini. Jadi untuk saudara yang mau bergabung bisa bergabung setelah dua lagu berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana, jangan berganti frekuensi dulu, tetap bersama dengan Torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate dalam program Sagu Santai Deng Lagu.

Masih bermain Ron dengan Anda, masih dalam program Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Terima kasih, nantikan untuk Sahabat Budaya mau bergabung, boleh ya bergabung di layanan telepon Toran di 0921-3126-518 atau juga di layanan telepon 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Tentunya ya Sahabat Budaya yang ingin bergabung ya, Toran nantikan sebelum menjelang di pukul 11 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Sahabat Budaya tentunya ya di edisi malam hari ini sembari menghadirkan pilihan lagu-lagu juga, Toran informasikan kalau yang mau bergabung bisa juga di WhatsApp ya, karena WhatsApp Toran baru bisa buka nih Sahabat Budaya. Jadi mungkin yang tadi ada sempat bergabung di WhatsApp, Toran baru bisa akses sekarang. Ini ada beberapa yang bergabung. Ada yang tanya dari siapa nih Kak Dika gabung tanya. Assalamualaikum, selamat malam Kak yang bertugas. Dari Dika menanya malam ini ada sagu tidak. Alhamdulillah sagunya ada. Assalamualaikum juga, selamat malam sagu dari Dika di Taliabu. Selamat malam Kak Dika, waalaikumsalam. Apa kabar Kak Fajar yang bertugas. Request lagu dari Imam Fahresa, judulnya Karena Ku Sayang. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Bunda Ustazah, salam sayang Ibu Natalia, Bu Farida, Ibu Utri sekeluarga di Merauke, Kak Ayu Masohi, Bang Ono, Bang Putra Tengah di Fakfak, Ko Ai, Ko Ama, Bang Nasrun, Bang Leo, Bang Yasin, Bang Arifin, Mama Eba bersama Pak Haji Halil dan juga Bang Abdul Rahim dan semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Sampai dari A sampai Z. Dari A sampai Z, dari Z sampai A. Salam sehat buat Kak Fajar, amin. Ya bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sagu, santai dengan lagu. Baik, terima kasih Kak Dika, maaf ya ini baru bisa dibacakan karena WA-nya baru bisa orang buka Kak Dika. Tapi terima kasih sudah bergabung selalu. Ini lagu requestannya tadi dari Imam Faresa, judulnya Karena Ku Sayang. Sahabat dia juga terang menanti satu requestan lagi ya, sebelum orang akan putar lagu-lagu pilihan yang nantinya sudah Sahabat Budaya request. Tentunya malam hari ini sagu hadir masih dengan durasi yang sama Sahabat Budaya ya, menjelang pukul 11 terus sudah harus pamit ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Sahabat Budaya ingin bergabung malam hari ini. Tadi ya sudah ada beberapa yang bergabung. Tadi ada yang coba telepon juga kelihatannya dari WhatsApp, tapi memang WhatsAppnya baru bisa orang buka nih Sahabat Budaya. Nah, orang hadirkan dulu Sahabat Budaya sembari menanti juga telepon-telepon yang mau bergabung malam hari ini. Ada lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Dika dari Imam Fahreza, Karena Aku Sayang Special. Untuk Sahabat Budaya juga, Toran masih menanti untuk ini semua yang mau bergabung tentunya di program Sagu malam hari ini. Sagu, santai deng lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Yesus akan hadir untuk Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Sio Sirom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun anda berada, di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Di penghujung sahabat budaya dari program siaran kita di malam hari ini, terucapkan terima kasih untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung ya, sudah ikutan request di Sagu edisi kali ini. Nantikan Sagu masih akan menemani roundingan anda setiap hari di pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya menemani Ron dengan anda di pukul 11 nanti ada pilihan lagu-lagu yang saya akan terhadirkan untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

0: ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tombak udah apa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Bintang.

0: Praha.
1: Sobat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, terucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali berdengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pagi ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rima Amurang. Sampai teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate yang tergabung di tim Kieraha pagi akan bertemang sahabat budaya dengan sejumlah program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Suara Budaya Kieraham.
1: Baik sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ahmad Al-Nufais, Juz Amma dimulai dari Surah An-Naba ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, terima kasih masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga 81 tahun kita merdeka ini, kita bisa maknai dalam konteks mensyukuri rahmat Allah atas kemerdekaan yang kita cinta ini. Indonesia kit'atul jannah. Indonesia itu seakan-akan sepotong surga yang Allah titipkan di muka bumi. Bayangkan saja Indonesia seperti surga. Potong surga, tong terlalu kaya. Tapi kita lapar di atas kekayaan yang kita miliki. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo Subajo. Terima kasih Ustadz untuk kuliah subuh pagi hari ini dengan judul Mari Mensyukuri Kemerdekaan. Dan pendengar, kami sudahi, kita nantikan penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

BMKG terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dengan menggelar sosialisasi informasi meteorologi penerbangan di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara dinilai telah mencapai 98% kesiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
1: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara dinilai telah mencapai 98% kesiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Ketua Pelatih Paskibraka Kota Tidore Kepulauan, Serma Abi Munajar Ijatu, mengatakan para calon Paskibraka terus menunjukkan perkembangan positif selama menjalani latihan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Menurut dia, dari sisi formasi para calon Paskibraka sudah menunjukkan gerakan yang rapi dan kompak, namun tingkat fokus masih perlu ditingkatkan agar seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan secara maksimal pada hari pelaksanaan upacara. Abi Munajar mengatakan, latihan tidak hanya difokuskan pada kemampuan baris berbaris dan pengibaran bendera. Para calon Paskibraka juga dibekali latihan fisik untuk menjaga ketahanan tubuh sebelum menjalani latihan pengibaran maupun penurunan bendera. Ia menilai, secara keseluruhan calon Paskibraka Kota Tidore Kepulauan telah siap menjalankan tugas, baik untuk mengibarkan maupun menurunkan bendera pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesiapan tersebut terlihat dari aspek fisik maupun mental para peserta yang terus ditempa melalui latihan intensif. Dengan waktu latihan yang tersisa, para pelatih akan terus melakukan pematangan, terutama pada detail gerakan tangan dan kaki serta menjaga konsentrasi peserta agar penampilan Paskibraka pada 17 Agustus dapat berlangsung maksimal. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, BMKG terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dengan menggelar sosialisasi informasi meteorologi penerbangan di Maluku Utara. Kegiatan tersebut dinilai penting mengingat informasi cuaca merupakan faktor penting guna menjamin keselamatan penerbangan. Berikut laporan Davi Baba.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan di Maluku Utara melalui kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bertema sosialisasi informasi meteorologi penerbangan dan koordinasi pengguna layanan Selasa pagi. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder penerbangan mulai dari unit pelaksana bandar udara atau UPBU, maskapai penerbangan hingga pihak terkait lainnya. FGD digelar untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan informasi cuaca dalam mendukung keselamatan serta kelancaran penerbangan di Maluku Utara. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antar stakeholder penerbangan. Menurutnya, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penerbangan di Maluku Utara diundang dalam kegiatan tersebut. Mereka antara lain pengelola bandara dari Ternate, Labuha Sanana Galela, dan sejumlah bandara lainnya termasuk perwakilan maskapai seperti Garuda dan Lion Air.
3: Informasi yang sudah diterima itu apakah sudah dipahami dengan baik oleh para stakeholder ini? Kemudian bagaimana memanfaatkan informasi itu? Nah, ini perlunya kita FGD ini adalah untuk membangun kerangka kerjasama terkait dengan informasi layanan yang sudah diberikan BMKG kepada stakeholder. Jadi nanti kami tidak hanya satu arah, tidak hanya dari BMKG, tapi juga kita mengharapkan ada feedback dari para pengguna layanan. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk peningkatan pemahaman. Jadi memang ini menjadi tupoksi dari BMKG, kita ada indikator

0: Kinerja itu yang memang untuk berupaya agar ada peningkatan pemahaman terkait dengan informasi dari BMKG.
1: Sementara itu, Kepala UPBU Sultan Babullah Ternate Sigit Budiarto menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pengelola bandara dan BMKG. Menurutnya, informasi cuaca merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung operasional penerbangan.
2: Untuk bandara sendiri, memang dengan BMKG ini sangat-sangat memang suatu informasi yang bisa dikatakan sebagai juga salah satu jantungnya bandara juga, karena informasi terkait dengan cuaca ini merupakan hal yang pokok juga di bandara, apalagi terkait dengan angin yang...
1: Sigit menilai informasi meteorologi semakin penting di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Karena itu, sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan BMKG dinilai memberikan manfaat tidak hanya bagi pengelola bandara dan maskapai, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan. Davi Baba melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stakeholder terkait. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Juga menyiapkan mobil AWC water cannon untuk mendampingi damkar dalam menyemprot api supaya tidak semakin melebar.
5: Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akibat kemarau panjang tahun 2026 dilaksanakan Polres Ternate. Apel yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran hingga BMKG, BPBD dan Dinas Kesehatan serta Brimob Polda Maluku Utara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menegaskan, apel siaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kapolres juga menjelaskan kemarau panjang yang terjadi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
4: Kami melaksanakan apel gelar pasukan, persiapan personil maupun peralatan, khususnya di Kota Ternate. Ini serentak dilaksanakan se-Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
5: Terpisah, perwakilan BMKG Ternate Ike Talahatu mengakui BMKG secara terpusat hingga ke daerah telah melaksanakan tindakan antisipasi akibat kemarau yang diprediksi hingga bulan September 2026.
6: Dari BMKG secara terpusat hingga ke daerah sudah melakukan tindakan teknis untuk antisipasi kegiatan dalam fenomena yang sekarang terjadi yaitu kemarau. Jadi perkiraannya itu sampai bulan ini masih terus berlangsung sampai di bulan September. Jadi sudah ada kolaborasi dan sudah penyampaian sosialisasi kepada masyarakat baik di media massa maupun di media cetak.
5: Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di 110 atau Basarnas hingga pemadam kebakaran. Dengan sinergi yang kuat tersebut, diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Ternate dapat dicegah secara optimal demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Saudara, Aliansi Masyarakat Budaya Rung Pulau Desa Fayaul, Halmahera Timur mengapresiasi pembayaran kompensasi PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS kepada petani rumput laut. Meski pembayaran telah direalisasikan, masyarakat meminta perusahaan menuntaskan seluruh poin kesepakatan termasuk program pemberdayaan dan pengembangan petani melalui konsep desa binaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
7: Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak atau AMRUK Desa Fayaul, Kecamatan Wasile Selatan menyebut pembayaran kompensasi yang mulai direalisasikan PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS. Pembayaran tahap awal sebesar Rp2.380.500.000 tersebut telah diterima 59 petani rumput laut pada 7 Agustus kemarin. Koordinator AMRUK Desa Fayaul Julfian Wahab mengatakan, pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi bersama PT JAS. Mediasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Haltim pada 29 April lalu dipimpin langsung Bupati Ubaid Yaakob.
8: Saya selaku koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Budaya Rumpulau Desa Fayaul menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pembayaran kompensasi dari PT JAS pada masyarakat petani budaya Rumpulau Desa Fayaul. Sesuai hasil kesepakatan dalam forum mediasi yang dilaksanakan pada 29 April 2006 di ruang rapat Bupati Halmahera Timur, PT JAS alhamdulillah telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp2.387.500.000 dan alhamdulillah juga dana 2 miliar tersebut sudah kami salurkan semuanya ke seluruh petani budaya rumput laut Desa Fayaul pada 10 Agustus kemarin. Bagi kami, pembayaran ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat petani rumput laut Desa Fayaul.
7: Julfian menjelaskan penyaluran kompensasi dilakukan setelah AMRUK bersama masyarakat menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh nomor rekening penerima. Proses pembayaran kemudian dilakukan lewat BRI Unit Wasile. Menurut Julfian, pembayaran tahap awal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara mediasi. AMRUK berharap pembayaran ini dilanjutkan dengan realisasi seluruh komitmen PT JAS kepada petani rumput laut Desa Fayaul.
8: Kami juga ingin menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat bagian lain dari kesepakatan yang harus direalisasikan oleh PT JAS, khususnya terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani rumput laut melalui konsep desa binaan. Karena itu, kami berharap PT JAS tetap konsisten menjalankan seluruh poin yang telah disepakati dalam forum mediasi tanggal 29 kemarin.
7: Sementara itu, Kepala BRI Unit Wasile Jamrut M. Haji Jauhuna membenarkan proses penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat Desa Fayaul. Ia mengatakan BRI menerima masyarakat untuk melakukan penyaluran dana kompensasi sebesar Rp2,3875 miliar secara non-tunai. Jamrut menambahkan, BRI siap membantu masyarakat penerima hak yang belum memiliki rekening untuk membuka rekening. Pembayaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan kesepakatan. Sementara sisa Rp2,3875 miliar masih menjadi bagian dari komitmen PT JAS untuk pengembangan dan pemberdayaan petani rumput laut Desa Fayaul. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
3: Berita terakhir, sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
9: Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula masih berjalan dengan baik. SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Di antaranya Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Desa Mangun, Desa Waipa, Desa Waibau, Desa Fogi yang berada di Kecamatan Sanana. Selanjutnya SPPG di Desa Waiboga yang terletak di Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Wagoi, Kecamatan Sulawesi Timur, Desa Falabisaya, Kecamatan Mongoli Utara, Desa Capalulu, Kecamatan Mongoli Tengah, dan Desa Kou, Kecamatan Mongoli Timur. Koordinator BGN wilayah Kepulauan Sula, Muhajir Nimatau menyampaikan, hingga sejauh ini SPPG yang berada di wilayah kerjanya masih beroperasi, hanya saja masih sedikit mengalami kekurangan pasokan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran. Sebab di wilayah Kepulauan Sula sendiri mengalami keterbatasan untuk mendapatkan buah-buahan seperti anggur, apel dan lainnya, sehingga para suplai terpaksa harus membeli dari luar daerah.
10: Di bahan pangan, terbatasan buah, sayuran itu masih terbatas di Kepulauan Sula. Kalau untuk penyalur ini biasanya itu orang ambil di Kepulauan Sula, memanfaatkan UMKM lokal. Adapun orang ambil dari luar, itu pun kalau misalkan dari SPPG itu misalkan orang request anggur. Kalau anggur ini kan syukur-syukur kalau dia stoknya ada, kebutuhannya itu harus banyak. Biasanya itu orang ambil kayak 40 kilo, 30 kilo. Untuk di Sula juga terbatas.
9: Muhajir menegaskan para supplier biasanya mereka membeli bahan pangan dari UMKM yang berada di wilayah Kepulauan Sula agar mereka juga merasakan manfaatnya. Hanya saja barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu masih kekurangan banyak stok. Sementara satu SPPG biasanya supplier harus membutuhkan 30-40 kg seperti buah-buahan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Karman Samuda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, Teknik Montase Dani Prayoga, Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terhormat apa lagi di Sapa Kia Raha edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Tim Kia Raha pagi bersama sahabat budaya di Sapa Kia Raha sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Torang temani sahabat budaya dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id juga Harian Mulut Pos edisi hari ini.

Sahabat budaya masih di Sapa Kia Rahab Pro 4 RRI Ternate ya. Terang ke informasi yang dilansir dari laman Malut Post ya, edisi hari ini dengan headline utang DBH capai 1,2 triliun rupiah. Pemerintah provinsi cicil per tahun 300 miliar ke kabupaten kota. Nah, sahabat budaya, utang dana bagi hasil DBH pemerintah provinsi Maluku Utara kepada pemerintah kabupaten kota hingga 2026 ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Untuk melunasi utang tersebut, Pemprov telah menyiapkan skema pembayaran dengan cara mencicil sebesar 300 miliar rupiah per tahun. Gubernur Sherly Juanda mengatakan pembayaran utang tersebut menjadi bagian dari struktur belanja dalam rancangan APBD Induk 2027, di mana anggaran 300 miliar itu tidak hanya digunakan untuk membayar utang DBH. Sahabat budaya, tapi juga ini mencakup kewajiban lain seperti pajak rokok dan DBH reguler. Menurutnya, skema tersebut dipersiapkan seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Dalam rancangan APBD Induk 2027, sahabat budaya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 3,4 triliun rupiah atau naik sekitar 55% setara dengan 636 miliar rupiah. Nah, jika rencana pinjaman daerah sebesar 500 miliar disetujui, maka kapasitas belanja daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai 3,9 triliun rupiah. Sherly menjelaskan peningkatan tersebut membuat proporsi belanja pegawai terhadap total APBD menjadi lebih kecil. Belanja pegawai yang sebelumnya menyerap sekitar 50% dari APBD 2026, tahun depan diproyeksikan sekitar 35%. Jadi selain belanja pegawai, Pemprov Malut mengalokasikan hampir 1 triliun rupiah untuk belanja barang dan jasa atau sekitar 32% dari total belanja. Sementara belanja hibah berada di kisaran 4%. Nah, untuk belanja modal lanjutnya, Pemprov mengalokasikan sekitar 22%. Belanja modal ini antara lain berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan aset atau infrastruktur pemerintah daerah. Sedangkan sekitar 7% atau kurang dari 300 miliar rupiah dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran DBH kabupaten kota serta kewajiban terkait pajak rokok dan DBH reguler. Sherly menegaskan struktur tersebut ya menunjukkan bahwa belanja APBD 2027 tidak semata-mata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Peningkatan pendapatan daerah pada 2027 ini menjadi salah satu faktor ya yang memungkinkan Pemprov Malut memperbesar ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan termasuk kewajiban kepada pemerintah kabupaten kota dan pembangunan daerah. Ya, jadi dengan rancangan tersebut ya pihaknya tidak hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan, tapi juga berupaya menyelesaikan kewajiban fiskal secara bertahap tanpa membebani struktur APBD dalam satu tahun anggaran. Ya, seperti itu informasinya sahabat budaya. Torang masih akan balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kia Rahab.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan

sapa Kieraha, sahabat budaya. Sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Mungkin untuk sahabat budaya ya yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan dan karyawati ya, jangan lupa jangan sampai terlambat datang ke kantor, karena biasanya absen itu berpengaruh terhadap penilaian atasan ya. Ayah sahabat budaya, informasi berikutnya terlansir dari laman rri.co.id. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada

Masyarakat di Kelurahan Vitu, Kecamatan Ternate Selatan kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku Utara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok warga sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Kepala Lapas Kelas 2A Ternate Fauzul Ansori mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara Bagus Kurniawan menyampaikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi dan berbagi dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, jajaran pemasyarakatan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan masyarakat serta memperkuat semangat nasionalisme, kepedulian sosial, dan kebersamaan antara pemasyarakatan dengan masyarakat.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampai

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan Srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari Srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Ada yang lagi kode-kode ya. Siapa tuh yang kode-kode? Ada Alan Darmawan dan Gunawan Muharjan. Spesial untuk kondi semua sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara tidak hanya diwarnai dengan seremoni saja. Ratusan pelajar dan generasi muda menghidupkan semangat kemerdekaan melalui seni dan kebudayaan dalam pentas satu panggung 1000 talenta di Sofivi kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Panggung terbuka itu menjadi ruang bagi para pelajar menunjukkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah. Beragam pertunjukan ditampilkan mulai dari baca dan musikalisasi puisi, monolog, orasi kebangsaan, bernyanyi solo, tarian tradisional, musik etnik, mendongeng, teater hingga stand up komedi. Pentas tersebut merupakan hasil kolaborasi panitia Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI Maluku Utara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Antusiasme pelajar terlihat dari keterlibatan sekolah dari berbagai wilayah Maluku Utara. Hampir seluruh sekolah mengirimkan peserta untuk tampil di panggung tersebut. Kehadiran para pelajar tidak sekedar menjadi bagian dari pertunjukan, panggung itu juga menjadi ruang perjumpaan generasi muda yang membangun kepercayaan diri, mengembangkan kreativitas serta mengenal dan mengekspresikan kebudayaan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi keterlibatan para pelajar dan seluruh pihak yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Menurutnya, mengisi kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal. Seni dan kreativitas juga menjadi medium bagi generasi muda untuk menunjukkan kecintaan terhadap daerah dan bangsa. Sarbin menilai ruang-ruang kreatif seperti pentas seni penting untuk terus dikembangkan karena dapat menjadi wadah bagi generasi muda dalam menyalurkan potensi sekaligus membangun karakter positif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan seni dan budaya lokal.

0: Eh Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Pro 4 RRI Ternate. Turun ke informasi berikutnya, persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate terus dimatangkan dengan menggelar rapat bersama di kantor Wali Kota Ternate kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Pemerintah Kota Ternate bersama TNI Polri memastikan seluruh unsur pendukung telah siap menjalankan rangkaian kegiatan hingga hari pelaksanaan. Dalam rapat terakhir persiapan seluruh teknis pelaksanaan mulai dari pengamanan hingga kesiapan pasukan dan pendukung telah dibahas. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kota Ternate Firman Mudafarsyah mengatakan, Pemkot bersama TNI Polri selanjutnya tinggal memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan geladi kotor pada 13 Agustus dan dilanjutkan geladi bersih pada 15 Agustus. Pada malam harinya, pasukan Paskibraka akan dikukuhkan. Memasuki 16 Agustus, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi obor. Tepat tengah malam akan digelar renungan suci. Selanjutnya, pada 17 Agustus, agenda utama berupa pengibaran dan penurunan bendera akan dilaksanakan sebelum ditutup dengan ramatama pada malam harinya. Nah, sahabat budaya, informasi yang torang lansir dari Harian Malutpos edisi hari ini dikatakan panitia mulai melakukan penertiban aktivitas pedagang atau UMKM di kawasan Lapangan Salero. Penertiban dilakukan untuk memastikan lokasi steril dan tertata menjelang pelaksanaan upacara. Lurah Salero dan Soasio telah dilibatkan untuk berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab di kawasan Lapangan Salero, termasuk satuan tugas yang berada di lokasi. Para pedagang juga telah menerima surat pemberitahuan dan diminta mendukung persiapan pelaksanaan HUT kemerdekaan. Aktivitas jual-beli di kawasan tersebut akan dihentikan sementara selama satu pekan hingga malam 17 Agustus. Sahabat budaya, penertiban tersebut diharapkan tidak hanya menjaga kebersihan kawasan, tapi juga memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Nah, sahabat budaya, informasi ini sekaligus menutup terampai kebersamaan pagi ini di program Sapa Kiraha. Selepas ini akan Rima hadirkan bacarita pagi untuk sahabat budaya Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia mendengarkan Torang di 95,1 FM.

0: yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Kieraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terambah udah apa lagi di Bacarita Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan sahabat budaya, apa nih harapannya untuk kemerdekaan di tahun ini? Boleh bergabung bersama torang di 0921 312 6518 atau 0821 952 6665. Kirimkan chat juga lewat WA di 0853 9853 3951.

PKK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Apa nih harapan sahabat budaya di tahun kemerdekaan kali ini ya, yang sudah mencapai usia ke-81? Apakah sahabat budaya merasa bahwa, oh sebenarnya kita belum merdeka? Jangan ya, insya Allah semuanya kita sudah merdeka. Tapi apa nih harapannya terkait juga dengan mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah kah? Ya, boleh bergabung bersama torang sahabat budaya di 0921 312 6518, juga 0821 952 6665. WA juga boleh ya, kirimkan chat di 0853 9853 3951 ya. Selain itu sahabat budaya, Rima juga sampaikan informasi bahan